0: 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
0: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Asik Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
4: Iya, disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Men, terima kasih sudah ada di sana.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: This is CRL.

0: Mwah.
1: Your Morning Companion, GMH.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Life. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: dun. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Trekking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, hai, hai, tanggal-tanggal bulan-bulan awal. Harusnya sih semangatnya masih kenceng ya. Sebelum kita memulai hari ini, memang alangkah baiknya gue langsung boosting aja lo pakai lagu-lagu enak di 3 lagu pertama di jam ini. Gue punya Calvin Harris with Feel So Close. Biar kita ngerasa semakin dekat terus ya. Dilanjut juga gue punya Justin Bieber with Jesus. Marilah kita selipkan satu perempuan cantik. Ada Miley Cyrus with Malibu.

Live You, number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. Emang kalau ngebahas soal Zara Larsson tuh, buat gue salah satu musisi yang gue look up dia banget lagi dari dulu, gak tau ya, mulai dari style, fashionnya, suaranya, apalagi belakangan mungkin lo tahu kalau dia lagi manggung sana sini, terus datang dengan kabar yang bikin gue agak loh kok gitu ya. Dia nolak dicalonin jadi best new artist di Grammy. Akhirnya bikin statement yang cukup berani menurut gue, dan dia bilang kalau karirnya selama 13 tahun tuh kayaknya nggak cocok dianggap sebagai yes perjalanan artis newcomer. Ya gimana dong, 13 tahun lo bayangin aja. Penyanyi asal Swedia ini juga bilang kalau mantan label rekamannya sempat ngasih ide kan untuk mempertimbangkan lah. Udah gue ajuin deh ya nama lo ke kategori Best New Artist di Grammy Awards, tapi kayaknya nggak pas. Bahkan hasil wawancara dia barengan sama The Perfect Magazine yang dia konfirmasi ya nggak pas dan gue nggak mau. Jadi mendingan gue nggak dapet sama sekali penghargaan apa-apa, tapi sejalan lah at least sama visi misi dia dalam bermusik. Bener kok, beneran deh, nggak apa-apa. Lo boleh, lo berhak, lo juga bisa mempertahankan idealisme lo, apalagi nih ngomongin karya dan musik lo sendiri. Daripada sekalinya punya gelar tapi hati nggak ngerasa kuat,

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Your daily dose of music, lifestyle and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

She's Trucking Live, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. Gue gak sama sekali ngerasa aneh ketika baca hasil riset kalau hampir 50% pekerja perempuan Indonesia jadi tulang punggung keluarga. Wow, ini data yang tertinggi adalah milenial dilanjut sama

angka ini tuh lumayan cukup tinggi, naik lagi dari tahun sebelumnya. Dan sektor yang termasuk tinggi itu salah satunya adalah freelancer, terus udah gitu juga beberapa employee, dan juga sektor-sektor yang memang financial, terus udah gitu banyak deh sebetulnya ya kalau misalnya kayak di list satu-satu. Dan ternyata perempuan juga punya kontribusi yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Pertanyaan gue cuma satu sih, kok angkanya makin sini makin naik? Apakah ini membuktikan kalau makin sini makin banyak cowok mokondo?

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Playing Your Best Hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: nanti jam 1 siang The Office. Kalau lo nunggu salah satu lagu yang bikin lo kayak apa itu apa, ini aja gue kasih. Ada Calvin Harris with One Kiss with Dua Lipa juga. Kangen ya dengerin mereka, kangen juga gue sama lo. Tapi kalau emang lo pengen dengerinnya sekarang yang lain dulu, yes, oke, okay. Gue puterin satu lagu dari Ed Sheeran with Thinking Out Loud, spesial buat lo di The Rockin' Life.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

This is Trakin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office. Kalau emang lo salah satu orang yang nungguin kabar mau yang happy-happy aja, boleh lah. Ya udah, syaratnya apa? Enggak kemana-mana. Stay, duduk, diem di sini. Duduk manis aja. Ada gue, Sarah Zani, siap menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Siap.

17% lansia. Generasi sandwich bakalan makin banyak nih kayaknya ya. Hasil studi yang juga dilaporkan kalau proporsi lansia ini sudah mencapai 11% lebih dari total penduduk di Indonesia. Bahkan sekitar mungkin 25,17% penduduk di Indonesia gitu yang tercatat memiliki sedikitnya anggota lansia. Ini gak tahu apakah menjadi kabar yang menyenangkan atau justru kayak oh my god. Mungkin banyak ya gitu ya orang-orang yang sudah cukup perlu kita perhatikan lebih gitu. Kondisi ini juga cukup punya potensi untuk meningkatkan jumlah generasi sandwich yang dimana kelompok produktif harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tua. Bahkan fenomena ini juga bisa dibilang rockstars jadi tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi lewat kesiapan financial dan juga mentally. Pertanyaannya adalah gimana kita mau sehat, mau waras di negara yang maksa kita untuk sakit ini.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di sana,
0: dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Makanya kalau misalnya lo ketinggalan lagi, langsung aja dicek di social media @sarazani or therockylife.jkt untuk tahu at least kapan gue siaran, terus sekarang lagi siarannya siapa. Atau lo juga bisa nonton sih gue di TikTok live ya, The Rocking Life, yes. Dan jangan lupa untuk bisa mendengarkan kitanya dimanapun, bisa, kapanpun juga boleh. Via streaming juga gas aja langsung ya, di www.therockinglife.com/streaming. For now, I have to go. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Gue punya powder room special buat lo dari jam 11 sampai jam 1 siang. Have a great day. I'll see you soon. Bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
6: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
9: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
1: Kalau nggak cocok ya iya.
9: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
1: Ya 2-3 bulan lah.
9: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
1: Iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
10: iya,
1: lagi.
10: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
9: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
11: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Where are we in time? Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer. Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam. Mulai dari pameran Riel Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue, Kenyalang Sirkus. Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran, langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
3: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
7: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
6: Rockin' Travel.
7: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
8: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello, welcome back to Drive and Jive, Echo Santoso dan juga Sarah Tobi.
2: Yes.
1: Hello.
2: Apa kabar rockstars?
1: Ini hari apa ya?
2: Sekarang ini hari Rabu.
1: Hari Rabu, in the middle of the week, biasanya beban pekerjaan lagi tinggi-tingginya di hari Rabu.
2: Makanya suka ada istilah gitu ya, midweek madness.
1: Wow, midweek madness. Tapi karena sekarang kebetulan sudah jam pulang kantor, just in case you need someone to talk to,
2: yes,
1: untuk mengeluh, untuk ngomongin bos lu di belakang,
2: nah,
1: absen aja ke kita via WhatsApp di 0815 1987 6876,
2: atau bisa juga lewat streaming di www.therockinlife.com.

0: Welcome back to Drive and Jive. Ada Echo Santoso dan juga siapa nama saya? Sarah Tobi.
1: Lu tuh siapanya Lulu Tobing sih?
0: Sebenarnya gini, Cok. Tobing itu di Batak itu berasal dari, correct me if I'm wrong ya, orang Batak kalau misalnya salah ngomong suka kadang-kadang suka ngomong gitu. Jadi maaf ya kalau salah-salah. Jadi Tobing itu banyak opungnya. Banyak opungnya. Jadi ada, kalau gue nih dari opung Raja Jai-Jai, tobing Raja Jai-Jai. Ada lagi nih tobing apa, tobing ini, tobing itu, tobing ini. Gitu, banyak kali kan?
1: Banyak.
0: Makanya kalau kau lagi berpasangan, belum menikah dengan orang Batak, persiapkanlah mentalmu dan ini apa ketangkasan dalam menjawab bau-bau yang suka bertanya.
1: Nah, kemarin tuh gue sempet nanya sama temen gue kan, temen lari gue ada orang Batak juga kan.
0: Apa marganya?
1: Samosir.
0: Oh, halo bang.
1: Terus gue tanya, bang, kenapa lu dipanggilnya tulang tapi kakak lu dipanggilnya apa namanya?
0: Siapa? Nantulang.
1: Ada nantul kan, ada nantulang, ada mama tua,
0: inang tua,
1: inang tua,
0: inang muda.
1: Iya, itu kan ngebingungin ya untuk kita sebagai warga sipil yang kita nggak tahu gitu kan.
0: Non Batak.
1: Itu kan kadang kayak, ya Allah, gue pengen pegangan tangan gitu rasanya kayak. Apalagi kan semenjak gue nonton series apa Induk Gajah.
0: Oh, Induk Gajah
1: kan
0: ya.
1: Ada apa kegiatan kalian sebagai warga Batak yang di apa yang itu? Selalu dilakukan di malam tahun baru.
0: Mandok Hatta. Itulah di waktu-waktu tersebut kita tuh harus saling, biasanya dari tua-tua dulu. Dari tua-tua itu ngasih tahu ke anak-anaknya, ini wejangan, ini nasihat, bisa berlangsung sampai jam 2:30 pagi, bang.
1: Oh, itu tuh kayak ini ya, waktu introspeksi diri. Bukan?
0: Enggak, kita disuruh introspeksi sama orang tua kita supaya di tahun kemudian beban-beban yang seharusnya ditinggalkan itu menjadi lebih ringan, coy.
1: Oh.
0: Gitu. Makanya once you go Batak, you never go back.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya lu bukan non Batak dan ingin bebannya menjadi sedikit lebih ringan tapi enggak ikutan Mandok Hatta, bisa pegangan tangan aja.
1: Oh iya deh, pegang tangan gue sekarang.
0: Pegang tangan. Ada beneran penelitiannya.
1: Kenapa
0: penelitian itu yang menemukan kalau pegangan tangan itu bisa membantu mengurangi persepsi rasa sakit. Jadi kalau kita lagi mendapatkan sentuhan dari orang yang kita percaya, ini orang tertentu aja ya. Respon badan dan aktivitas beberapa area di otak yang berkaitan dengan rasa sakit atau stres itu berubah. Jadi rasa aman dari sentuhan tersebut bisa mempengaruhi cara otak memproses rasa sakit. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Makanya kalau misalnya kita lagi suntik, suntik apa kayak ambil darah atau apa, ya pegangan tangan kan.
1: Enggak, gue disuruh ngepel.
0: Soalnya lu kan datang sendiri. Kalau datang berdua mungkin
1: enggak. Ada orang tua gue pas lagi, ayo cek darah dulu, kepel.
0: Itu kan supaya ini kelihatan ininya, cowok. Cuma kalau misalnya elunya tangan kanan sebelahnya nganggur, disuruh pegangan tangan kali.
1: Oh gitu, enggak, gue gak disuruh gitu sama suster gue.
0: Berarti di pandangan susternya lu adalah orang yang kuat tanpa dukungan orang tua. Tanpa dukungan

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso yang sudah tanda tangan kontrak untuk nemenin lo sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes.
0: Di hari Rabu, di tengah-tengah
1: pokoknya
0: minggu ini.
1: Seminggu ini gue tanda tangan kontrak ya malu ya.
0: Iya, Marco kan lagi, kemarin dia emang sempat sakit, terus dia lagi ini, birthday week.
1: Oh.
0: Tomorrow is going to be his birthday.
1: Besok nih, hari
0: besok,
1: Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Oh, ulang tahun dia.
0: Ulang tahun itu si anak anomali.
1: Anak Virgo ya.
0: Virgo, ya bener. Harusnya Virgo tuh rapi dan bersih loh. Gue bingung.
1: Perfeksionis,
0: iya.
1: Terstruktur semua.
0: Itu dia, makanya kenapa ya dia tuh.
1: Emang ada aja anomalinya di setiap ini zodiak.
0: Sayang sekali. Cuma harusnya Marco tuh bersih dan rapi dan terstruktur.
1: Tapi yang gue lihat bisa jadi risingnya dia itu apa sih kalau yang dia terlihat sebagai zodiak apa?
0: Rising
1: kan, ya, benar kan? Risingnya dia itu mungkin kayak Gemini. Gue ngeliat dia tuh kayak Gemini.
0: Gue Gemini risingnya. Kelihatan gak kayak Gemini?
1: Kelihatan.
0: Masa sih? Oh iya?
1: Pokoknya yang supel-supel gitu biasanya air sign.
0: Oh.
1: Udara.
0: Emang Marco supel atuh?
1: Supel? Supel banget. Makanya, apalagi kalau misalnya dia di kantor, gue yakin temennya dia juga pasti banyak. Karena yang bodor-bodor gitu yang dicari, Sar.
0: Gitu ya.
1: Karena gue nggak tahu ya, kalau gue sih mindsetnya gini, kalau teman kantor kita itu asik, ya, jadi bawaan kita ke kantor tuh bukan buat kerja,
0: buat main. Ini zaman-zaman kita di radio waktu sebelum di gedung ini juga kan, bawaannya pengen main aja tuh karena temen-temen nih,
1: ya, udah gajinya terbatas zaman itu ya,
0: bukan terbatas dikit kecil, teman-teman media,
1: udahlah. Biasa aja dari kesejahteraannya gitu kan, yang dicari apa lagi?
0: Teman,
1: kesenangan
0: di malam Jumat atau di malam Sabtu. Itulah yang kita harus hargai dan kita rasa menjadi benefit kita di kantor-kantor tertentu. Karena kalau misalnya lu pindah kantor belum tentu temannya sama.
1: Until now itu masih gue terapkan, Sar.
0: Oh iya.
1: Gue selalu berdoa setiap gue ganti kantor. Gue selalu berdoa sama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, semoga lingkungan kerja gue itu anaknya baik-baik, suportif, nggak ada yang toksik, nggak nusuk-nusukan dari belakang.
0: Amin.
1: Karena gue percaya banget ketika lingkungan kantor kita itu enak, kerja kita tuh akan lebih enak lagi, Sar.
0: Itu juga gue validasi, gue sebagai warga sipil dan sudah divalidasi oleh Workplace Happiness Index yang menemukan kalau 77% karyawan di Indonesia mengaku lebih menikmati kerjaannya.
1: Tuh kan?
0: Karena temen nih.
1: Tuh.
0: Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan pekerja tertinggi kawasan Asia Pasifik. Nah, kalau ini gue nggak tahu nih.
1: Bohong ini.
0: Kalau ini gue nggak tahu nih siapa yang diriset. Kan suka gitu kadang-kadang. Eh, lu mau ikut riset gue nggak? Dapat apa nih? Main dapat roti.
1: Lu main dapat tumbler nih.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Yes. Udah hadir kembali setelah tadi kita ngobrolin tentang hal-hal yang terjadi mengenai human connection, antara lain pegangan tangan. Terus apalagi sih tadi yang kedua tuh, aku lupa deh kita ngobrolin
1: teman kantor gitu ya.
0: Sekarang kita tuh lagi ada di Drive and Jive Perspective. Nah. Kebetulan produser kita kemarin tuh baca ada satu utas di Threads yang ngomongin tentang nama belakang alias nama keluarga dari pasangan lo.
1: Nah, ini menarik buat gue, Sar.
0: Kenapa?
1: Kenapa gue bisa bilang menarik? Mm-mm. Karena kita sedikit throwback ya ke tahun 97-98 deh.
0: Okay.
1: Di saat Spice Girls itu masih komplit berlima. Di situ kan ada Mel B, Mel C, Emma Bunton, Gary Halliwell, dan Victoria Adams.
0: Victoria Adams. Oh, yes. Okay.
1: Victoria Adams. Mm-mm. Sebelum akhirnya dia menikah, dia pacaran dulu lah sama David Beckham. Mm-mm. Kemudian mereka menikah, dia ganti namanya jadi Victoria Beckham. Yang mana sekarang Victoria Beckham itu kan building empire, fashion empire, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Dengan namanya dia Victoria Beckham. Dia bahkan punya anagram VB gitu.
0: Oh, tapi kayaknya itu tergantung nama laki-lakinya siapa enggak sih, Cok?
1: Nah, ini dia yang menarik gue bahas sebenarnya. Karena lo bayangin gak kalau misalnya amit-amit mereka cerai, brandnya udah dipatenin jadi PT.
0: Kayak Sarah Marco Uncut gitu.
1: Sarah Marco Uncut gitu misalnya. Kalau brandnya udah paten gitu kan, tiba-tiba cerai. Bo.
0: Itu gimana ya? Oh, sama kayak ini gak sih? Beyonce, makanya Beyonce pakai Beyonce Knowles.
1: Beyonce Knowles karena nama lahirnya dia.
0: Dia gak pakai nama belakangnya
1: Jay-Z.
0: Jay-Z si Manung Khalid itu kan?
1: Enggak, masa jadi Beyonce Z?
0: So that would be our topic for today. The question is, apakah perempuan masih perlu ambil nama keluarga dari pasangan?
1: Nah, kalau kita, ini kan biasanya kasus, cerita-cerita ini kan biasanya kita ngambil dari perspektif budaya barat.
0: Iya.
1: Iya kan? Walaupun banyak selebritis Hollywood yang kita kenal gitu ya, udah menikah, tapi gak semua juga yang mengadopsi atau mengambil nama belakang dari suaminya.
0: Betul, dan di Indonesia juga kita tuh masih tetap ngomongin tentang adat dan budaya. Kalau misalnya Batak pasti ngambil dari laki-laki, nah. Tapi kalau misalnya Padang ngambil dari perempuan ya gak sih? Correct me if I'm wrong ya.
1: Kalau Batak berarti kan misalnya marga lo Tobing nih.
0: Iya, gue dapet
1: suami
0: lah.
1: Suami lo nanti misalnya marganya apa?
0: Semanjuntak
1: gitu.
0: Berarti gue namanya itu di adat Sarah Nyonya. Gimana ya? Gimana ya? Tadi tuh gue bisa tuh Sarah pokoknya jadi gini, Nyonya Simanjuntak Boru Tobing.
1: Tapi nanti nama lo jadi Sarah Simanjuntak.
0: Aduh, takut kali aku ngomong gini. Bang, tolonglah Bang Simanjuntak, weh, berbicara lah, bantu aku ini. Cuma
1: jadi kita ini aja ya, perspektif aja.
0: Perspektif.
1: Bertanya orang-orang ini, sipil.
0: Orang-orang sipil aja ya. Jadinya tetap Simanjuntak, Nyonya ya kan? Simanjuntak Boru Tobing. Aku nanti dipanggil sama di
1: keluarga,
0: pesta-pesta Batak gitu kan. Nyonya Simanjuntak. Udah Simanjuntak nama aku, bukan Tobing lagi.
1: Nah, coba deh Rockstars, kalau misalnya lo nih one day gitu ya, yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok gitu ya. Ketika lo nanti menikah dengan pasangan lo nih, apakah lo akan memberikan nama belakang lo untuk pasangan lo? Kalau yang cowok ya.
0: Iya.
1: Kalau yang cewek, apakah lo akan adopsi nama belakang suami lo nanti?
0: Itu dia pertanyaannya. Nah. Ya, WhatsApp aja di 081519876876 atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello, selamat sore Rockstar. Di Drive and Jive ada Echo Santoso dan juga siapa nama saya, Sarah Tobing.
2: Yes.
1: Kita lagi ada di Drive and Jive Perspektif, ngebahas tentang nama keluarga dari pasangan.
2: Betul.
1: Benar apa kata Echo tadi di cut sebelumnya, dia bilang bahwa ini tuh awalnya diambil dari dunia barat.
2: Iya kan?
1: Kebarat-baratan, karena
2: kebudayaan barat ini.
1: Ada ini sih, kalau misalnya kita nanya dari ChatGPT, awalnya dari tradisi Eropa, terutama sistem keluarga di Inggris. Kenapa laki-laki? Karena dulu itu, ini panjang banget sebenarnya, nggak serta-merta lu ngambil nama belakang laki-laki. Jadi dulu kan perempuan itu kan di rumah kan, laki-laki di luar, gitu kan. Untuk menandakan punya siapa mempunyai siapa. Ini istrinya siapa? Makanya diambil lah nih namanya. Oh, ini tuh si ini. Ini punya gue. Ini dia akan jadi tanggung jawab gue nih. Gue kerja buat dia gitu. Intinya gitu.
2: Sama kayak dulu waktu King Charles masih jadi prince, kan dia gelarnya Prince of Wales.
1: Iya.
2: Iya kan? Berarti istrinya adalah Diana, Princess of Wales. Wales.
1: Betul. Gitu. Jadi kayak secara kasarnya teh kepemilikan gitu.
2: Kayak misalnya duke itu untuk laki-laki, duchess-nya untuk perempuan.
1: Perempuan gitu. Cuma
2: makanya kayak anaknya Princess Diana, si William. Itu kan kayak heir langsung nih, kalau misalnya amit-amit nanti King Charles kenapa-napa, yang naik jadi raja kan
1: si Eta,
2: si William. Gitu kan, William aja kan kita gak tahu nama panjangnya siapa. Kita taunya William Prince of Wales. Kayak Kate Middleton, itu nama dia,
1: nama
2: sebelum nikah,
1: government name.
2: Iya,
1: name, iya.
2: Catherine Elizabeth Middleton.
1: Kok lu apa sih, lu ngikutin gosip kerajaan ya?
2: Gue suka royal family.
1: Oh, gue juga English. Suka sih, tapi gue gak sentip itu.
2: Nah, terus si siapa namanya?
1: Si adeknya?
2: Bukan, si kan setelah menikah jadi sama si William, dia tetap pakai nama, dia udah gak pakai nama Kate Middleton lagi.
1: Oke.
2: Okay. Catherine.
1: Oh gitu.
2: Jadi menurut keluarga kerajaan itu ya nama lahir lo siapa? Misalnya nama lahir lo Jedwin. Sarah, ya kan? Jedwin, Sarah, Tobing gitu misalnya. Nanti lo kan jadinya Jedwin Duchess of Cambridge misalnya.
1: Oh, Duchess of Depok.
2: Duchess gitu. Of Depok, oh, misalnya gitu.
1: Gue nggak bisa pakai nama panggung ya, Bo. Nggak bisa jadi Sartop the Duchess of Depok. Gitu. Nah.
2: Gitu kayak si siapa tuh? Siapa?
1: Sahana Mina.
2: Ade iparnya.
1: Ade ipar.
2: Meghan Markle.
1: Nah, si Meghan Markle-nya ini kan, jadi kita ngobrol tentang Inggris. Meghan Markle-nya ini kan agak ini ya, agak pop culture kan. Jadi
2: karena dia kan
1: tuh
2: dulunya aktris.
1: Iya, jadi dia
2: Scooter.
1: Selebriti kurang terkenal, cenah. Si dia kan agak bukan bandel sih. Maksud gue gak mau kerajaan-kerajaan banget gitu kan. Makanya dia cabut tuh ke Amerika.
2: Iya.
1: Masih dipakai gak The Duchess?
2: Dia tetap punya gelar. Gelarnya The Meghan Duchess of Sussex kalau gak salah.
1: Tapi bukannya udah dilepas?
2: Dia ngelepas kehidupannya dia sebagai royal family, tapi gelarnya
1: tetap
2: disitu.
1: Ada. Oh. Gitu.
2: Ya tetap aja Prince Harry, Duke of Sussex.
1: Sussex, meskipun di Amerika dia jadi tukang
2: warga
1: galon,
2: sipil.
1: Tukang
2: iya.
1: Galon. Kayak ngantri tetap ngantri di Dufan tetap ngantri. Iya.
2: Kayak lu mau makan lewat Uber Food juga lu yang nganter gitu.
1: Gitu. Jadi pertanyaan untuk Drive and Jive Perspektif pada sore hari ini adalah apakah nama belakang keluarga dari pasangan lo itu masih penting,
2: matters.
1: Masih matters, atau it's just like the matters of balik lagi kebudayaan Indonesia yang menentukan lo harus mempunyai nama belakang dari pasangan lo, terutama perempuan yang akan mengadopsi nama belakang laki-laki. Lo WhatsApp, what's your take on that? Ke 0815 1987 6876 atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Balik lagi di Drive and Jive bersama Echo Santoso dan juga Sarah Tobing. Kita lagi ada di Drive and Jive Perspektif. Tadi udah panjang kali lebar ngomongin tentang nama belakang dari struktur keluarga Inggris. Karena ternyata pengambilan nama belakang laki-laki itu awalnya dari tradisi Eropa, khususnya di kerajaan Inggris, untuk menandakan kepemilikan dari laki-laki. Jadi istrinya itu dikasih nama misalnya Smith.
1: Iya.
0: Kalau nama belakangnya jadi Smith, oh dia berarti punya keluarga Smith, gitu. Mereka akan dibiayai atau dibelai-belai oleh keluarga Smith. So the question for today, apakah masih sepenting itu nama keluarga dari pasangan
1: lo? Apa? Menurut gua, ini antara penting-penting atau nggak penting sih sebenarnya. Yeah. Cuman kalau bisa, kalau gua sih, gua mikirnya sebagai laki-laki, perempuan itu harus mengambil nama belakangnya. Either itu cuman buat publisitas gitu ya. Karena teman gue ini ada namanya Kausar Ikrami.
0: Apa siapa namanya?
1: Kausar.
0: Kausar
1: Ikrami.
0: Ikrami.
1: Ikrami.
0: Bagus banget namanya.
1: Nah, istrinya namanya Rani. Namanya Salsabila Maharani.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang Salsabila Maharani Ikrami.
0: Ih, bagus banget. Orang mana sih, Cak? Gitu.
1: Orang baik-baik.
0: Bagus banget Ikrami.
1: Orang Malang.
0: Ikrami
1: gue.
0: Itu marga.
1: Enggak.
0: Hah?
1: Itu nama dari bahasa Arab ya?
2: Ikrami bahasa Arab.
1: Arab kan?
0: Oh. Berarti bisa gitu ya. Sorry, correct me if I'm wrong. Karena kalau misalnya di Batak itu sangat sakral. Kalau misalnya di suku lain, gue gak tahu apakah nama keluarga atau sebenarnya nama kedua pun bisa menjadi nama belakang dari perempuan.
1: Enggak harus nama belakang.
0: Oh, berarti si Ikrami ini nama keluarga dong? Nama satu keluarganya dia
1: enggak,
0: Ikrami?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Karena kalau di Jawa, nggak semua orang itu punya nama keluarga.
0: Oh gitu.
1: Biasanya punya nama keluarga itu adalah royal family. Kayak misalnya Kesultanan Yogyakarta, terus Kesultanan Cirebon, Kesultanan apa Mangkunegaran yang di Solo.
0: Iya, ini gitu, keluarganya gitu. Rania Yamin nih.
1: Pokoknya kalau gitu. Keluarga darah biru tuh biasanya punya nama keluarga yang diturunkan.
0: Oh benar.
1: Gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: itu akan selalu diturunkan kalau dia adalah pewaris darah biru. That's why menurut gue ini penting-penting gak penting nih. Gitu. Cuman kalau yang gue lihat dari beberapa teman-teman, teman gue perempuan ada yang menggunakan nama keluarga.
0: Maksudnya?
1: Misalnya namanya adalah Jedwin Sarah Prasetyo.
0: Iya.
1: Nah, Prasetyo ini nama keluarga, nama bokapnya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Semua kakak adiknya
0: Prasetyo.
1: Prasetyo belakangnya.
0: Oh, itu tuh bukan marga ya?
1: Bukan.
0: Oh, hanya nama dari bapak.
1: Dari bapak.
0: Tapi itu ditentukan oleh personal, bukan secara adat.
1: Bukan.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Kayak misalnya teman gue itu misalnya Jedwin Sarah Prasetyo, Rafli Prasetyo gitu.
0: Oh.
1: Karena bapaknya Prasetyo, siapa Prasetyo gitu. Misalnya Ahmad Dhani Prasetyo gitu.
0: Oh gitu. Jadi
1: gitu.
0: Menurut lo ini masih penting?
1: Menurut gue penting untuk lo melanjutkan legacy.
0: Legacy dari laki. Oh, dari laki-lakinya.
1: Dari kita sebagai pribadi yang maksudnya terkenal dengan apa namanya? Kita punya personality, kita punya pribadi.
0: Oh, gitu. Ini tergantung personal branding bagus apa enggak, Rockstar. Yeah. Kalau misalnya jelek enggak usah lalu wariskan ya. Kalau misalnya bagus kewariskanlah sampai cicit ke-17-mu. Gitu. Berarti gitu. Nanti kalau misalnya lo menikah, pasangan lo akan menjadi Santoso. Lo ngarepnya gitu?
1: Yes.
0: Oh. Wow. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Masih di Drive and Jive barengan sama Echo Santoso dan Hello. Juga Sarah Pogging. Sudah yes. sampai mana perjalanan lo nih Rockstar sore hari ini? Dan kita masih ngomongin topik sore ini ya Sar ya.
1: Iya, Drive and Jive Perspective mm-hmm. ada pertanyaan mengenai nama keluarga dari pasangan lo. What's your take
0: Penting
1: on that?
0: Atau enggak? Kalau lo Sar,
1: kalau gue, nanti dapat yang orang Batak, let's say Simanjuntak ya kan. Oh, itu penting kali, Bang. Karena kalau misalnya kita di Batak itu kan apa-apa diatur oleh adat kan. Correct me if I'm wrong ya. Aku takut kali sama suku ini loh, woi. Jadi dari situ kita bisa tahu mana yang kita panggil Eda, mana yang kita panggil Tulang, mana Hula-hula, mana Opung, ini Tobing nomor berapa, ini Simanjuntak dari mana, bener-bener kayak identitas, bener-bener kayak apa ya. Soalnya waktu bapakku masih hidup, dulu itu diajarin kali kalau misalnya kau jadi anak pertama orang Batak, kaulah yang akan menjadi pembawa nama bapak kan.
0: Aku berat loh itu.
1: Berat kali memang, karena papaku berubah namanya. Let's say papaku namanya Thomas. Kalau dia sudah punya nama, kalau misalnya dia sudah punya anak, berubah namanya jadi Papa si Sarah. Thomas itu udah gak dipakai. Papa si Sarah, makanya nama-nama ini sangat penting sekali kalau di Batak. Itu juga kalau gue dapet, kalau gue jadi sama Simanjuntak ya.
0: Belum kalo lagi. Kalau jadinya lu sama Samosir deh.
1: Ya sama juga. Mau Simanungkalit, mau Huta Barat, mau Huta Pea. Udah gitu.
0: Huta Huruk. Huta Huruk.
1: Soalnya gini, Cok. Aduh, ribet banget. Jadi kita Batak 101 ya. Tapi balik lagi, maaf kalau gue salah. Tobing itu ada saudara sepersaudaraan.
0: Tobingan.
1: Enggak, sepersaudaraan yang bukan Tobing. Misalnya Huta Barat. Itu kita enggak bisa nikah.
0: Lu enggak boleh tuh nikah sama Huta Barat.
1: Karena keluarga.
0: Makanya, tapi kan beda marganya.
1: Itu harus dirunut. Soalnya opung kita sebenarnya sejujurnya 12 tingkat di atas kita itu sama. Kayak kakak adik lah. Gitu.
0: Makanya jatuhnya kayak sedarah ya.
1: Jatuhnya kayak sedarah meskipun sebenarnya sudah hilang juga, let's say secara biologically speaking itu udah enggak gimana-gimana juga. Makanya nama belakang itu penting karena kita sekalian kayak nomor BIP. Kayak nomor BIP ada apa identitas di situ, ada chipnya, ada
0: emergency contact-nya.
1: Emergency contact-nya.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Echo Santoso di Drive and Jive nemenin lo yang lagi di jalan pulang. Sekarang kalau misalnya lagi menikmati macet, ya udah nikmati aja, namanya Jakarta ya beb. Tapi semoga 5 tahun kemudian kita bisa menikmati Jakarta yang lebih lapang. Makin kesini makin kecil karena harapannya makin nihil.
1: Karena gak mungkin ya Jakarta itu kosong cuman ada 2 hari dalam setahun.
0: Apa aja?
1: Pas Lebaran
0: sama
1: sama pas ini apa namanya? Libur akhir tahun.
0: Emang Nataru, iya?
1: Nataru.
0: Oh iya benar, Nataru benar.
1: Oh iya. 2 hari tanggal 1 Januari.
0: Oh iya benar.
1: Sama hari Lebaran.
0: Tanggal 1 Januari sama tanggal 31. 31 Desember.
1: Iya itu juga sepi. Oh enggak rame coy. Orang-orang pada ke Sudirman.
0: Oh iya di HI.
1: Enggak, tanggal satunya, tanggal satunya.
0: Tanggal satunya.
1: Orang-orang masih pada kobam gitu kan.
0: Masih pada lupa ini hari apa. Udah 2026, ya Allah. Oh iya benar sih. Tapi enggak apa-apa. Ya namanya doa, kita enggak pernah tahu. Mungkin di 5 tahun kemudian saat pemilu, nah kita pergantian jabatan, kita nggak bertahu.
1: Mana tahu nanti tahun depan adalah nama lo yang berubah nih mengikuti nama pasangan Rockstars.
0: Nah kebetulan di Drive Jeff Perspektif ini kan kita lagi bahas tentang nama belakang nih bos. Ini yang cewek-cewek biasanya ngambil nama laki, tapi ada juga nih yang perkumpulan keturunan Cut Nyadin yang nggak gue mau nama belakang keluarga gue aja gitu. Nah menurut lu gimana? Sekarang tuh nama belakang masih sepenting itukah? Atau ya biasa-biasa aja kalau dapet-dapet, kalau enggak-enggak. Atau ada juga yang gue mau pakai nama bapak gue aja gitu. Karena bapak gue lebih kaya, jadi lebih terjamin.
1: Kalau bapak gue kayak Bung Hatta gitu ya. Gue pake namanya sampai sekarang tuh gak lo?
0: Gue kalau gak Bung Hatta, ini bos, apa tuh yang punya yang punya bank kemarin.
1: Apaan?
0: Yang anaknya
1: Hari
0: dapet,
1: Tanu,
0: buka,
1: Sudibyo.
0: Bukan, yang anaknya dapat warisan berapa triliun per anak.
2: Hartono kan?
0: Hartono. Iyalah, yang punya BCA kan? Lu pake gak?
1: Iyalah. Hartono, itu aja Harto aja udah harta.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Santoso dan juga Sarah Tobing.
1: Gue jadi kepikiran deh, Sarah.
2: Naon, Kang?
1: Almarhum Ajimah Said, yeah, itu siapanya HR Rasuna Said.
2: Wah.
1: Apakah masih ada keturunan apa enggak tuh? Barusan aja kepikiran di kepala gue.
2: Tapi mungkin sama kayak ini aja, Bos. Nah. Sama kayak...
1: kayak nama keluarga besar,
2: nama keluarga
1: aja,
2: besar aja gitu. Karena sejatinya Indonesia dulu itu kan Nusantara.
1: Monarki.
2: Kan, iya, Nusantara kan kerajaan.
1: Kerajaan.
2: Itu jadi kebawa sampai sekarang.
1: Bener.
2: Nusantara itu banyak banget hal-hal yang seharusnya kita masih lakukan sekarang. Contoh, hal-hal yang dulu zaman-zaman Majapahit itu angker, harusnya sampai sekarang kita anggap angker juga supaya aman nih alam gitu misalnya.
1: Iya,
2: tapi kan
1: jadi
2: sekarang kan modern ya, katanya gue nggak tahu nih.
1: Iye.
2: Katanya modern, iya, ah nggak percaya gue gitu-gituan.
1: Bilangnya hutannya angker jadi kelapa sawit.
0: Eh, dia ada WhatsApp. Belum punchline, kamu pikir udah punchline?
1: Selamat malam buat Gita. Gue pengen tetap pakai nama keluarga gue sendiri. Kalau mau ditambah nama keluarga suami juga mungkin bisa dibicarakan. Tapi gue gak mau nama yang udah gue bawa puluhan tahun tiba-tiba dianggap harus hilang setelah menikah.
2: Iya benar. Masa gue mungkin kalau balik lagi, kalau misalnya gue nama Batak beda ya ceritanya ya. Cuma kalau misalnya gue dapat, let's say gue dapat Manado gitu, terus gue dapat yang marganya itu Wenas. Jadi Sarah Wenas kan kurang artis. Sarah Tobing soalnya backingnya banyak, ada Lulu Tobing, ada Joy Tobing, ada dokter seksolog namanya Dr. Nike L. Tobing. Gitu.
1: Kalau Tumiwa belakang lu ntar gimana?
2: Oh iya,
1: bagus kan?
2: Sarah Tumiwa.
1: Iya. Top model Anda.
2: Langsing dong gue. Ada WhatsApp yang kedua nih dari Bagas. Kalau nanti gue nikah, gue bakal diskusi juga sih sama pasangan. Karena menurut gue ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan sepihak sama laki-laki. Kalau dia mau ambil nama belakang gue, silakan. Kalau enggak juga gak masalah.
1: Memang harus dibicarakan sih kalau udah berkomitmen gitu ya.
2: Betul, dan emang ini sih coy, apa namanya? Kepengurusan pergantian nama belakang itu kan kalau lo mau resmi secara negara ngurusnya tuh rada panjang, harus ke dukcapil dulu.
1: Iya, bener.
2: Harus ngumpulin ini kakak,
1: bikin selamatan bubur merah putih.
2: Iya bener, ya ampun, iya bener banget lagi ya, makanya kan? Di sini tuh ya, di Indonesia ini banyak banget adat budayanya yang menurut gue tuh ada ininya, ada sangkut pautnya dengan nama. Katanya kalau anaknya sering sakit itu keberatan di nama, atau kayak namanya kurang cocok itu bikin bubur atau selamatan apa pergantian nama gitu. Aduh ribet banget.
1: Selain keberatan nama, jadi orang tua berat juga ya.
2: Iya dong, of course.
1: Kayak berat banget hidupnya.

0: everyone can be a rockstar.
1: Hello.
0: Gak berasa udah hampir jam 7 malam nih, Sar.
1: Tadi kita udah belajar banyak banget tentang sejarah, tentang monarki, tentang
0: seru ya ternyata ya.
1: Iya, tentang silsilah keluarganya si Harry. Harry
0: the Fretes. Eh, masih ada enggak sih orangnya? Kita anggap aja masih ya. Kita anggap aja masih.
1: Mudah-mudahan masih. Tapi balik lagi, kita kan tanda tangan kontrak supaya nemenin lo sampai jam 7 aja nih.
0: Iya,
1: kebetulan udah jam 7 malam.
0: Tapi jangan sedih.
1: Kenapa sayang?
0: Drive and Jeff itu kan selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.
1: Salah, dari Selasa sampai Kamis.
0: Iya, sama lo, sama Marco kan Selasa sampai Kamis. Sama yang biasa, sama gue nih, gue Aryo Anton tuh Senin sama Jumat.
1: Oh, yang reguler ya?
0: Heeh.

0: langsung di Sara Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan?
3: Iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You are listening to

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengar

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam

0: Paling bersejarah dan terbesar, konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Where are we in time? Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We in Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer. Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam. Mulai dari pameran Real Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue, Kenyalang Sirkus. Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran, langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan, where are we in time? A season across shifting landscapes.
6: This is CRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you.
6: All day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
7: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
6: Rockin' Hype.
7: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to 2

0: are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: Jet setter, go getter.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Selamat pagi, apa kabarnya rockstars? Aduh, baru semalam kita berjumpa ya di Drive and Jive. Sekarang ketemu lagi pagi hari ini di GMHR bareng Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi. How are you today? Semoga setelah lewat dari yang namanya Midweek Madness, hari Kamis, Jumat, dan sampai weekend, hari lo menyenangkan rockstars ya. Harapan gue sih juga demikian. Yang pasti semoga gue bisa menemani lo pagi hari ini dengan lagu gue enak pastinya yang bisa di streaming juga di www.therockinlife.com seperti yang satu ini. Don't show up, don't come out. Gua punya satu lagu dari Dua Lipa yang nanti sudah gua antrikan rockstars ya, siap gua putarkan buat menemani lo pagi hari ini. Ada juga single kolaborasi dari Timbaland, Justin Timberlake, dan juga Nelly Furtado dengan Keep Going Up. Dan lagu pembuka pagi hari ini dari gua adalah satu lagu throwback rockstars ya, pas banget nih, Throwback Thursday dari Carmi dengan Broken Hearted barengan Echo Santoso di GMHR sampai jam 9 pagi.
1: Your morning companion, GMHR.